0: Najeriya, kasar mu ta gado. Najeriya, abar albarinmu. Najeriya, jagorar kasashen Afrika.
1: Wannan haka yake, zancen ki karfe, inji masu iya magana.
0: Ya ku ƴan uwa al'ummar Najeriya, mu kasance masu sanya kishin kasar mu cikin zukatanmu, wanda hakan ne zai sanya mu yin tanadin samar mata da kyakkyawan yanayi a shekaru masu zuwa a nan gaba. Kar mu bari zukatanmu su yi raunin da za su sanya mu yanke kaunar samun gyaran wannan ƙasa ta mu.
1: Kasance daga cikin masu kudircewa cikin zuciya cewa wata rana Najeriya za ta gyaru cikin yardar Allah.
0: Hakan zai tabbata da gudunmawata da taki da taka da tasu da tamu baki daya.
2: Wannan sako ne daga tashoshin Rama Radio da Television.

maka da muke nan na kasar Niger wato shata Niger kenan muka saurara a wannan faifai nasu duk kuma zamu sake wayar daga cikin yarukan Najeriya wato Yoruba da mu ji abin da su ma suke cewa